Iya, sobat, balik lagi masih di IG Informasi Pagi yang bikin happy. Nah, ini Bella ada satu informasi datangnya dari Purbalingga, sobat. Jadi di Purbalingga sana, peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini digelar dengan upacara di Purbalingga yang digelar tanpa tenda untuk para tamu, sobat. Jadi ada yang berbeda dalam pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Purbalingga. Nah, Pemkab Purbalingga ini memilih menggelar upacara tanpa tenda bagi para tamu. Dan tak hanya peserta upacara yang berada di bawah terik matahari, tetapi para pejabat dan juga tamu undangan pun merasakan kondisi serupa. Bahkan, podium yang digunakan Bupati Purbalingga sebagai inspektur upacara juga tidak dilengkapi tenda. Nah, tamu undangan hanya duduk di kursi yang telah disiapkan dan berbalut kain putih. Tidak terlihat tenda atau atap khusus yang biasanya digunakan untuk melindungi tamu dari panas matahari, sobat. Kabak Prokopim Setda Purbalingga Brianda Astrodias mengatakan peniadaan tenda tersebut juga merupakan pilihan Pemkab Purbalingga untuk menghadirkan suasana kebersamaan dan kesetaraan dalam peringatan kemerdekaan, sobat. Jadi menurutnya seluruh peserta ataupun juga tamu undangan hingga masyarakat ini diharapkan bisa mengikuti upacara dalam suasana yang sama, dan keputusan tersebut juga merupakan inisiatif Bupati Purbalingga, dan ide tersebut ini tercetus belum lama sebelum pelaksanaan upacara, sobat. Selain alasan kebersamaan, peniadaan tenda ini juga berdampak pada efisiensi anggaran pelaksanaan upacara. Selanjutnya, upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Purbalingga tersebut juga diikuti berbagai unsur, ya. Peserta terdiri dari jajaran Forkopimda, pelajar, guru, ASN, organisasi kemasyarakatan, ormas, serta TNI, Polri, dan tamu undangan lainnya.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

6 ke 6 Radio Nih Bojonegoro. Ada Kasih Putih ya, beliau hadirkan spesial teruntuk semua sobat Bahasa FM untuk edisi siar kali ini. Di edisi spesial juga nih 18 Agustus 2026 sobat. Informasi selanjutnya, kita balik lagi ke Bojonegoro ya. Upacara penurunan bendera di Bojonegoro digelar penuh makna, jadi untuk menyalakan semangat nasionalisme sobat. Nah, upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bojonegoro berlangsung dengan khidmat dan kegiatan digelar di alun-alun Bojonegoro Senin kemarin sore. Upacara penurunan bendera dipimpin oleh Komandan Kodim atau Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Infanteri Dedi Dwi Wijayanto selaku Inspektur Upacara. Rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan penuh semangat nasionalisme sebagai penutup rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Bojonegoro, sobat. Sementara itu, salah satu anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka Kabupaten Bojonegoro dari Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA Bojonegoro, Muhammad Fahrur Ramli, mengatakan rasa bangga karena mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari Paskibraka Kabupaten Bojonegoro pada peringatan kali ini, sobat. Nah, pihaknya juga menyampaikan bahwa terdapat perubahan tempo langkah tegap Paskibraka pada pelaksanaan tahun 2026 ini, dan ia juga menjelaskan bahwa langkah tegap yang dilakukan tahun ini lebih cepat karena menyesuaikan ketentuan yang terbaru. Nah, perubahan tersebut mengacu pada peraturan Panglima TNI Perpang nomor 3 tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, tempo langkah tegap ini ditetapkan 116 langkah per menit dengan panjang langkah 60 cm. Dan ketentuan ini menggantikan Perpang TNI nomor 58 tahun 2018 yang sebelumnya menetapkan tempo 96 langkah per menit. Bagi Fahrur, pengalaman menjadi bagian dari Paskibraka Kabupaten Bojonegoro juga menjadi sebuah momentum untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan juga memberikan kebanggaan bagi keluarga maupun sekolah, sobat.

0: lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliran, bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua
1: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Is.
1: Iya, sobat, balik lagi masih di IG Informasi Pagi yang bikin happy ya. Edisi siar 18 Agustus 2026. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung tentunya di Radio Nih Bojonegoro. Nah, informasi selanjutnya datang dari kawasan Lumajang, sobat. Jadi di Lumajang, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lumajang digelar dengan cara berbeda, yakni bendera merah putih berukuran raksasa dikibarkan di tebing setinggi 100 meter di tepi pantai Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Nah, bendera berukuran 20 x 15 meter itu membentang di tebing yang berada di kawasan pantai, dan pengibaran bendera tersebut juga menjadi bagian dari peringatan kemerdekaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Upacara tersebut diikuti oleh pelajar, nelayan, lalu juga warga, pegiat wisata, hingga siswa dan mahasiswa pecinta alam. Mereka mengikuti rangkaian upacara dengan latar tebing dan juga pantai Dampar. Nah, jadi untuk pengibaran bendera raksasa tersebut juga melibatkan 8 orang pecinta alam. Mereka ditugaskan untuk membawa dan mengibarkan bendera merah putih di tebing pantai Dampar. Untuk proses pengibaran juga bukan perkara yang mudah, sobat. Jadi para petugas harus menghadapi medan tebing yang memiliki ketinggian sekitar 100 meter dengan kondisi bebatuan yang mudah rontok dan juga menjadi tantangan tersendiri. Dan meskipun menghadapi medan yang cukup menantang, proses pengibaran bendera juga berjalan lancar. Jadi bendera raksasa tersebut juga akhirnya dapat berkibar sempurna di tebing pantai Dampar, sobat.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Iya sobat, balik lagi masih di IG, informasi pagi yang bikin happy. Ini informasinya masih seputar peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 sobat ya, Republik Indonesia. Nah jadi ada cerita dua pelajar SMP Sukabumi yang mengibarkan merah putih di dasar laut. Jadi di antara 9 penyelam yang berbaris di dasar Teluk Pelabuhan Ratu, ini kehadiran dua remaja berseragam selam lengkap mencuri perhatian. Jadi mereka adalah Naswa Haura dan Sandi Yuda, yang membuktikan bahwa kecintaan pada tanah air dan kepedulian lingkungan laut ini bisa diwujudkan dengan cara yang tidak biasa sobat. Kedua pelajar tingkat SMP dan SMA tersebut turun hingga kedalaman 7 meter berlutut khidmat memberi hormat pada bendera merah putih yang berkibar di bawah permukaan laut Sukabumi. Nah selanjutnya upacara di bawah air ini juga menjadi pengalaman yang mendebarkan sekaligus membanggakan remaja yang baru menjalani 5 kali pertemuan latihan selam. Jadi mengaku sempat menghadapi kendala fisik saat awal proses penurunan.

Keterlibatan Naswa dan juga Sandi ini juga mendapatkan apresiasi dari para penyelam senior. Nah, pengawas komunitas konservasi penyu Sukabumi, Andri Prayoga, menilai kehadiran generasi muda menjadi modal penting bagi masa depan konservasi perairan Sukabumi. Dan diberitakan sebelumnya, komunitas pegiat konservasi nyelam Sukabumi atau penyu menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di dasar laut Teluk Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Nah, aksi tersebut diikuti 9 penyelam dan juga bukan sekedar perayaan seremonial hari ulang tahun Republik Indonesia saja, melainkan juga membawa misi mengampanyekan perlindungan ekosistem terumbu karang dan juga biota laut di kawasan pesisir Sukabumi. Dan upacara bawah air ini juga menjadi penutup rangkaian pelatihan lisensi selam yang dipandu instruktur dari Bandung Scuba Center, Sobat.

Iya sobat, masih di IG informasi pagi yang bikin happy ya. Menit ke 36 lepas dari jam 8 pagi untuk edisi siar di 18 Agustus 2026. Sobat, ini ada informasi menarik ya dari kawasan Magelang. Jadi penjual es krim di puncak Gunung Andong ini juga panen cuan sobat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sehari ini bisa mendapatkan sekitar 4,7 juta gitu ya, hampir di angka 5 juta dalam sehari. Nah, lumayan ya. Nah, tapi kita coba lihat dulu ceritanya. Nah, jadi para penjual es krim di puncak Gunung Andong, Kecamatan Ngablak, Magelang, ini panen cuan di momen libur panjang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Salah satu penjualnya ialah Vicky, sobat ya, 16 tahun. Nah, Vicky ini merupakan pelajar SMK yang berjualan es krim setiap hari libur dan juga mengaku omsetnya mencapai 4,7 juta dalam sehari. Nah, di puncak Gunung Andong, setidaknya itu ada 7 orang yang berjualan es krim. Nah, 2 orang jualan di puncak Gunung Andong via jalur basecamp sawit. Nah, 5 orang lainnya berjualan di puncak alap-alap Gunung Andong via jalur basecamp pendem, sobat. Vicky ini berjualan es krim di puncak Gunung Andong sejak sekitar 6 bulan lalu. Jadi ia berjualan saat libur sekolah, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, momen awal Vicky berjualan di puncak Gunung Andong ini juga pernah divideokan oleh pendaki hingga viral di media sosial. Awalnya berjualan itu hanya coba-coba gitu sobat ya, jadi niatnya juga mau jualan di bawah saja, di dekat base camp. Tetapi karena di bawah ini sudah ada 5 orang yang berjualan es krim, terus akhirnya Vicky berpikir untuk berjualan di atas, yaitu di puncak Gunung Andong. Nah, pikirannya adalah mumpung belum ada yang jualan es krim gitu ya. Nah, selanjutnya harga setiap satu contong es krim ini sekitar Rp10.000. Jadi ada 3 varian rasa, yaitu strawberry, vanilla, dan juga coklat. Untuk hari biasa, Vicky biasanya itu membawa satu box es krim sekitar 8 liter. Dari satu box itu ia rata-rata mendapatkan Rp900.000. Nah, selanjutnya penjual es krim lainnya bernama Abdullah, 25 tahun ya, warga Magelang, ini mengaku berjualan es krim di puncak Gunung Andong sejak masa liburan sekolah. Karena biasanya kalau weekend, Sabtu Minggu atau libur sekolah atau pada momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ini biasanya juga banyak para pendaki yang muncak gitu ya, yang mendaki gunung gitu ya. Nah, ada 3 rasa yang memang menjadi apa ya, yang menjadi favorit gitu ya para pembeli dan juga penjual es krim. Biasanya memang strawberry, vanilla, dan coklat. Jadi satunya ini 10.000, dan dalam sehari pas banyak yang lagi muncak gitu ya, pendapatannya ini bisa mencapai 4,7 juta rupiah. Lumayan sobat ya. Jadi memang berjualan di gunung dengan cuaca yang sejuk, tetapi kalau jualan es krim di puncak ini tetap laris manis gitu ya. Biasanya orang berpikir kalau di puncak kan dingin, kalau jualan es krim mungkin kurang laku, tapi hal itu salah gitu ya, malah laku es krimnya. Oke sobat, untuk menit ke 40 ya, pas di jam 8 pagi, Bella sudah siapkan satu komposisi. Ini lagunya Astrid, tentang rasa. Bella spesialkan untuk semuanya, sobat 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tijus, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Iya, Sobat Mas FM, usai sudah kebersamaan Bella di IG ya. Informasi pagi yang bikin happy, 96,6 Radio Neo Bojonegoro. Setelah ini juga bisa tetap stay tune Sobat ya, tentunya di Radio Neo Bojonegoro. Dan Bella Puspa pamit, selamat beraktivitas di pagi hari ini 18 Agustus 2026. Salam Merdeka, dijaga kesehatannya dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bas FM, kata hati.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempang sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.

0: Mitasan, biar langsing.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum Ambesir.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: satu podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
6: Minta mana?
7: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
7: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
7: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
7: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
7: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
7: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
2: Hanya diri sendirilah yang tahu betul kemana akan melangkah. Apabila tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak dihiraukan, maka tinggal menunggu kehancuran.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Siang kali ini seperti biasanya Elvika menemani di ruang dengar sobat tercinta ya. Edisi siar hari Selasa 18 Agustus 2026. Sampai tuntas nanti untuk program Lagu Pop Indonesia sampai di jam 3 kita ya. So stay tune terus bersama 96,6 Buzz FM Radio Ni Bojonegoro. Ini sebuah lagu siang kali ini juga siap Elvi haturkan, ada Cinta Berdebu bersama Thomas Arya featuring Fanny Zee.

0: mentih yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Yang mentih favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
8: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya, baik, masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Cetak Bojonegoro 96,6 Bas FM. Radio Bojonegoro, selamat siang untuk Anda semuanya. Yang ingin bergabung seperti biasanya ya, di 0813052966, juga untuk telepon di 0353885809. Lagu pop Indonesia, sampai tuntas nanti di jam 3.

0: Tanes, Rausa, Bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh, dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Oke, di 96,6 Bahasa FM Radio Bojonegoro, kita sudah di menit ke 50 lepas dari jam 1 ya. Selamat siang untuk Anda semua yang masih belum bergabung. Silakan merapat kembali di 08113052966, juga untuk telepon di 0353885809 ya. Sore kali ini sudah ada beberapa yang selesai mempersiapkan ya untuk lomba-lomba yang besok akan diselenggarakan di masing-masing lokasi, yang mudah-mudahan lombanya juga bisa berjalan dengan lancar dan yang pasti adil, yang juga seadil-adilnya ya. Jangan ada permusuhan. Yang namanya lomba pastinya ada menang ada kalah, kayak gitu sobat. Kalau yang menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya gak apa-apa ya, kita tetap semangat aja pastinya. Pokoknya harus sportif gitu loh sobat. Sportif, nek menang ya kudu diakoni, nek kalah ya bisa berusaha lebih baik lagi, kayak gitu. Ya udah, 96,6 Bass FM Radio di Bojonegoro, masih bersama lagu pop Indonesia. Dan setelah ini saya hadirkan sebuah lagu. Ini spesial untuk Anda semuanya. Lagu ini sobat, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Sebuah lagu dari Naf, single yang dirilis pada 25 September 2015. Harapan kita selalu indah ya, tapi kalau kita mendapatkan cinta yang belum seperti harapan kita, ya berarti dia masih belum jodoh kita sobat. Nanti kalau sudah dikirimkan jodoh spesial untuk Anda dari Maha Kuasa, pastinya itu yang terbaik ya untuk kita dan yang wajib untuk kita rawat. Selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki dan tidak perlu iri dengan apa yang mereka capai, karena rezeki masing-masing sudah ada yang mengatur kita sobat ya.

0: bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

Oke, masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan MT Haryono Jetak Bojonegoro ya. Sudah di menit ke-21 lepas dari jam 2. Terima kasih untuk Mas Didi ya. Thank you sudah merapat dan juga untuk seluruh komunitas Sobat Bahasa FM semuanya. Selamat sore juga buat Mas Nanang, Matur Sembanun ya, Mas Tony, Mas Patoni dari kawasan Ngite. Thank you Bunda Lili dari kawasan Bajul, Mas Ale dari kawasan Malang. Terima kasih sudah selalu merapat bersama 96,6 Bahasa FM Radio Ni Bojonegoro. Ya Sobat Bahasa FM, ini untuk Anda sedikit tips ya, spesial untuk panjenengan yang mungkin sering sekali beraktivitas yang sekiranya pulangnya malam-malam kayak gitu ya. Diusahakan kalau memang mandinya malam itu jangan air dingin begitu aja gitu ya, karena takutnya nanti kena rematik kayak gitu. Jadi air dingin itu bisa ditambahkan dengan air hangat ya, air panas ya, nanti mandinya pakai air hangat kayak gitu, membuat tubuh kita itu lebih seger kayak gitu sobat ya. Tapi diusahakan mungkin kalau panjenengan bekerja di lokasi yang ada kamar mandinya ya, sebelum malam itu harus sudah mandi kayak gitu. Ya dan sobat, terkadang jika kita merasa diri kita itu, tubuh kita itu fit banget, tapi pada faktanya kita tidak tahu nanti apa yang terjadi ke depannya. Yang sekarang ini kelihatan baik-baik aja, jangan disepelekan ya. Kita tetap harus selalu menjaga kesehatan dan juga antisipasi ya. Kalau ada sinyal sedikit aja, misalnya ada bagian tubuh kita yang mengeluarkan sinyal kayak ada yang sakit atau nyeri atau mungkin pusing kepala, harus segera diatasi sobat. Jangan dibiarkan begitu saja. Pokoknya gak boleh menyepelekan sakit, meskipun itu terlihat baru apa ya, sakitnya gak terlalu kayak gitu. Ya pokoknya harus selalu senantiasa paham dan juga peka dengan sinyal yang sudah dikeluarkan oleh tubuh kita sobat ya. Jangan sampai nanti numpuk terus kemudian waduh tiba-tiba kok aku punya sakit kayak gini kayak gitu. Ya harapan kita semuanya saling mendoakan yang terbaik dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan juga pastinya diberi itu ya, kelancaran segala usaha dan segala upaya kita. Bersama lagu pop Indonesia ada Cantik. Cantik, cantik itu relatif, gak bisa dideskripsikan ya. Pokoknya cantik itu relatif, sesuai selera lah.

0: rasa lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, baik, masih diperjalankan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan 96,6 Bahasa FM Radio di Bojonegoro. Sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro, Elvi pamit dulu. Selamat sore dan permisi. Dadah.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 18 Agustus 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Bupati, Wakil Bupati, dan Forkopimda Bojonegoro ikuti secara daring resepsi kenegaraan di Istana Negara. Parade Marching Band meriahkan perayaan upacara HUT ke-81 RI di Bojonegoro. 300 warga binaan Lapas Bojonegoro terima remisi di HUT RI ke-81 tahun.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Bojonegoro Senin 17 Agustus, rangkaian kegiatan diawali dengan upacara pengibaran bendera merah putih di alun-alun Bojonegoro, dilanjutkan dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan serta penyerahan remisi bagi warga binaan di Lapas Bojonegoro. Rangkaian peringatan kemudian dilanjutkan di Pendopo Malowopati dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Setio Wahono, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Ketua Tim Penggerak PKK Cantika Wahono, Ketua DPRD Bojonegoro, Sekretaris Daerah Dandim, Kapolres, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, para veteran, Purna Bakti, serta tamu undangan mengikuti secara daring resepsi kenegaraan di Istana Negara. Resepsi kenegaraan dari Istana Negara. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bojonegoro juga memberikan tali asih kepada para veteran, Purna Bakti, dan janda perintis sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas jasa serta pengabdian mereka dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka, para pelatih serta panitia yang telah bekerja keras sehingga seluruh rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dapat berlangsung sukses, lancar, dan khidmat. Upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bojonegoro berlangsung khidmat dan penuh semangat. Upacara digelar di alun-alun Bojonegoro Senin kemarin. Bupati Bojonegoro Setio Wahono bertindak sebagai inspektur upacara didampingi Wakil Bupati Nurul Azizah serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Bojonegoro. Rangkaian upacara diawali parade marching band Gemantara Dharma Praja SMA 2 Taruna Pramong Praja. Sebanyak 186 personil marching band berjalan dari Pendopo Malowopati menuju alun-alun Bojonegoro. Penampilan tersebut menyita perhatian masyarakat di sepanjang rute dan peserta upacara yang berada di lapangan. Iqbal Al-Kautsar, pembina sekaligus guru marching band Gemantara Dharma Praja SMA 2 Taruna Pramong Praja, menyampaikan persiapan penampilan dilakukan sejak 1 April 2026. Kemudian dilakukan secara lebih intensif selama 1 bulan terakhir untuk mempersiapkan penampilan pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat di HUT RI ke-81 tahun, sebanyak 301 narapidana dan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas 2A Kabupaten Bojonegoro menerima remisi umum di tahun 2026. Remisi ini sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan kepatuhan selama menjalani masa pembinaan di Lapas Bojonegoro. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis, diberikan kepada perwakilan warga binaan pada 17 Agustus kemarin sekitar pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat oleh Bupati Bojonegoro Setio Wahono didampingi Kepala Lapas Kelas 2A Bojonegoro Hari Winarca. Besaran remisi yang diterima bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan sesuai dengan ketentuan dan masa pidana masing-masing warga binaan. Kalapas Bojonegoro Hari Winarca menyampaikan pemberian remisi dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi bagian dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai proses penting dalam mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat. Sekian kilas berita 3 hari ini. Saya Citra, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Disiarkan serentak di Radio Malowopati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Wadani FM.
2: Segala kejadian-kejadian di tanah air, dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan dan

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Baiklah sih, dipancarluaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jita Bojonegoro. Halo, hai, selamat sore Sobat Bas. Jumpa bersama Elvi di Dangdut Koplomania 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro ya. Ya, selamat sore untuk kalian semuanya Sobat. Silakan yang mau bergabung ya di 081305-2966, untuk telepon di 0353885-809.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus?

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Oke, masih di pancar luaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro ya. 96,6 Bas FM Radio Ne Bojonegoro ya. Semangat selalu di sore kali ini sobat. Lagi sibuk apa nih sobat? Sore-sore kayak gini ya, bersantai sambil mendengarkan dendang lagu.

Bersama 96,6 FM Radio Nebo Jenegara ya. Tentu saja seperti yang sudah saya janjikan kali ini, ada beberapa tipsnya yang menyehatkan apa yang kita konsumsi, yang bisa menyehatkan tubuh kita setiap hari. Tentu saja kalau kita makan makanan yang terlalu banyak lemak atau mungkin kayak lauk-pauk yang terlalu berlebihan gitu, justru malah gak baik untuk kesehatan gitu loh Sobat. Jadi bagaimana caranya kita mengimbangi agar apa yang di piring kita itu bisa menyehatkan untuk kita, untuk tubuh kita, kayak gitu. Ya, satu-satunya yaitu dengan sayuran ya. Sayur yang berkuah, ini banyak sekali pilihan jenis masakan. Kalau mungkin sesekali dengan sayur yang bersantan, it's okay, gak apa-apa ya. Tapi kalau terlalu sering karena sukanya sayur yang bersantan, ya jangan terlalu berlebihan dong, bahaya nanti untuk kesehatan. Mau tahu apa aja nih yang cocok sayuran yang kita konsumsi sehari-hari? Nah, stay tune terus bersama Elwi di 96,6. Sebelumnya saya juga undang dulu gabungannya di WhatsApp-nya 0811-305-2966. Untuk telepon juga di 0353-885-8009. Bersama Dangdut Koplo Mania 96,6 Bass FM.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, ngelancer di Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Okay, 96.6 Bass FM ya. Semakin sore juga semakin hangat suasana, semakin damai bersama. Rasanya hati itu ayem tenteram gitu ya sobat. Ya, apalagi kita selalu disuguhin hiburan yang luar biasa sekali bersama 96.6 Bass FM Radio Nebo Jonegoro bersama Dangdut Koplo Mania 96.6 Bass FM Radio Nebo Jonegoro sobat. Tentang sayur mayur, kalau Elvi mah apapun suka ya. Karena saya itu gak rewel. Kalau masalah makanan, kalau udah lapar gitu, apa aja pokoknya disikat mau pokoknya ya. Tapi ya dilihat-lihat dulu dong, apa yang kita konsumsi itu jangan terlalu berlebihan yang penting ya. Kalau sayuran saya suka sekali dengan sayur, apalagi kalau jenis sayur capcay. Nah ini capcay juga bagus sekali sobat ya, capcay kuah itu ya. Bisa menggunakan aneka sayuran seperti sawi, wortel, kembang kol, brokoli, jamur, dan jagung muda kayak gitu. Karena tinggi serat dan antioksidan, makanya bagus sekali untuk kesehatan kita sobat. Bisa ditambah tahu atau ayam ya sebagai sumber protein. Tapi terkadang ada juga yang kayak ditambah sosis. Tapi kalau nggak suka sosis ya mending nggak usah dikasih sosis. Kalau misalnya ditambah telur enak nggak ya, telur puyuh? Enak-enak aja kayaknya. Sayur apalagi ya yang bisa menyehatkan kita? Tentu saja semua sayur itu bisa menyehatkan kita gitu loh sobat. Kayak sayur oyong gitu, karena mengandung banyak air sehingga membantu menjaga hidrasi tubuh. Dan cocok sekali dipadukan dengan wortel, jagung, atau mungkin bakso ikan. Wow, mantep banget gitu ya. Ya udah sobat, sore-sore kayak gini nih rasanya kurang lengkap kalau belum itu ya menikmati secangkir kopi hitam. Siapa di sini yang suka minum kopi? Hati-hati yang punya sakit asam lambung ya, jangan terlalu banyak minum kopi, bahkan harus dihindari biasanya kayak gitu sobat. Kalau mungkin sementara nggak boleh minum kopi ya minum teh hangat lah, atau mungkin jahe hangat kayak gitu. Yang untuk sobat yang sekarang lagi ngopi juga ngopi aja. Jangan lupa untuk selalu stay ya sobat. Silakan seperti biasanya boleh kembali bergabung ya di 0811-305-2966. Untuk teleponnya 0353-885-8009. Nah sobat Bas, saya hadirkan spesial sebuah single untuk Anda yang juga bisa membuat sore hari ini tuh lebih bermakna ya. Sebuah lagu spesial untuk Anda. Stay tune terus di 96.6 Bas FM.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, melencer di Bojonegoro.

0: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
4: Iya, segernya tijus, bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
4: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
4: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
5: Dari Wings Food.

lagi sobat, masih bersama Dangdut Koplo Mania ya. 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro. Piye kabare sobatku yang baru menemukan channel 96,6 Bass FM? Seneng banget ya bisa Elvi kembali hadir untuk menemani Anda semuanya. Tentu saja untuk kebersamaan Elvi juga sudah memasuki sesi akhir ya. So, yang masih belum merapat silakan merapat. Masih ada beberapa jenis sayuran yang menyehatkan ya untuk kita konsumsi untuk lauk makan sehari-hari gitu ya. Kayak jenis sup brokoli ini juga bagus sekali karena kaya sekali untuk vitamin C, vitamin K dan antioksidan. Dapat ditambahkan tahu atau ayam untuk melengkapi kebutuhan protein ya, atau mungkin dipadupadankan dengan sayuran yang lain misalnya kayak daun kol, wortel kayak gitu, atau mungkin kentang, ini juga enak banget loh sobat. Nah, kalau Anda pecinta sayur lodeh ya, kan pakai santan tuh. Nah, boleh nih sayur lodeh sehat ya. Gimana sih sayur lodeh sehat itu? Nah, gini nih sobat. Biasanya kalau sobat Bas, kan enak ya kalau kita makan santan, sayur santan itu yang santannya kental ya. Tapi, sayur lodeh ini ada yang sehat loh. Jadi gunakan santan encer atau mungkin susu rendah lemak sebagai alternatif agar lebih ringan kayak gitu sobat. Bisa menambahkan labu siam, kacang panjang, terong, dan tempe atau mungkin tahu atau sayuran yang lain. Jelas itu santannya jangan terlalu kental. Memang kalau santannya kental sih enak ya sobat. Menurutnya enak ini yuk. Waduh malah nanti taruhannya kesehatan kita sobat. Pokoknya yang itu aja lah, yang biasa aja santannya yang encer ya, biar juga menyehatkan tubuh kita, gak terlalu berlebihan. Kalau santannya kental itu bahaya, nanti bisa menyebabkan kolesterol, bisa menyebabkan yang lain-lain lah sobat, yang kurang baik untuk kesehatan kita sobat ya. Ini nih ada satu tipsnya agar sayur kuah tetap sehat. Gunakan sedikit garam dan penyedap. Perbagi variasi sayuran berwarna. Tambahkan sumber protein seperti tahu, tempe, telur, atau ayam. Hindari memasak terlalu lama sobat, agar kandungan vitamin tetap terjaga. Sajikan selagi hangat untuk rasa dan manfaat yang optimal sobat. Sobat Bass FM, itu tadi untuk tipsnya ya. So, stay tune bersama 96,6 Bass FM. Iya, dan Elvi untuk menemani Anda di sore kali ini juga semakin rapat ya. Waktunya juga semakin nipis banget. Masih banyak sekali lagu yang siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda. Stay tune terus.

Oke, Sobat Bos FM, masih bersama Dangdut Koplo Mania 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro. Iya, mohon maaf sekali ya untuk kebersamaan yang menemani Anda. Ini sudah mepet call ya. Jadi sebentar lagi ini Elvi juga mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya terima kasih saya sapa juga untuk Mas Tan ya. Terima kasih, salam kenal juga. Ada Kang Dimas ya, thank you yang selalu pantau bersama sembarang kemana. Mbak Titi, terima kasih Mbak Siti, terima kasih Mbak Ida. Matur sembanuan guys, sudah mampir di 96,6 Bas FM. Bu Win yang selalu luar biasa sekali, Bu Win ku cantik, thank you ya. Yang juga biasa yang biasa bergabung ada Mas Ali dari Pasar Malang, kemudian juga ada Mas Zendra, terima kasih buat Mas Luki, buat Mas Fatoni, buat Anda semuanya. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro, sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Tadi juga sudah saya haturkan di ruang dengar Anda untuk tipsnya beberapa sayuran yang menyehatkan untuk tubuh kita ya sobat. Sobat Bas, semangkuk sayur kuah hangat bukan hanya menyenangkan, tetapi juga menjadi cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatan kita setiap hari. Sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih saya ucapkan selamat sore dan permisi. Bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Iya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Karena hidup bukan tentang kebahagiaan semata, ada kesedihan, ada duka, ada kecewa dan lain sebagainya, sehingga kita harus sadar bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup ini sangat berharga. Tak hanya kebahagiaan saja, tapi juga rasa sedih dan duka tetaplah menjadi sesuatu yang berharga.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh, dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

sapa milujeng daluk laturaken dumateng panjenengan engga wonten kalau dengan daluk punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bas FM taksih kawula Gayatri ingkang kajibah nyaraken panjenengan pramila semangga mbak bele badhe kegono teater pambagyo wilujeng saget sesambetan lumantar 08 09 09 06 66 wilujeng dalu kelataraken dumateng Pak Kamit Bu Kamit pitulah mentena laten kentong trucuk sugeng nyawiji lumantar radio Bas FM wonten Bu Ember dalam Bapak Ember yang kawan tenalatan kali pangkali tidur Kang Pringgonani semoga pelaras Abai Liam mungkin tansah kalipur Bu Mandra yang kawan tenalatan Mojoroto kali tidur selanjutnya pun wonten Pak Nasir Kang Dul Ngenden wonten Bu Saryati Waranggono yang kawan tenalatan Gayam Pak Aji Ngrao Mama Nancy Bapak Radit Padangan ugi mboten kantor menika Pak Mas Manggalaji ingkang wonten dan cepu mugi-mugi kalau dengan dalu menika tansah kalipur dening gendeng-gendeng lumantar 96.6 Bas FM radio

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Wayahe, rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi, uga cemilan, wis dicepakne bude.
1: Hayo.
0: Bude, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho bude, apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bude?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bude.
1: Wah, panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending mata Pak Ne.
0: Tenang ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu. Enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu.

Saged nambahi rejeki suasana wonten papan pamirengan panjenengan. Wilujeng telu kelataraken dumateng panjenengan ingkang nembe nyawiji. Matur nuwun sanget nggih kawigatosan panjenengan saya. Lan sawetawis tabuh sedasa langkung 17 menit sampun wonten lampan kok kalih. Semoga Bapak pilih ngersakan pamundutan saged sesambutan lumantar nomor WA 08 09 09 06 66. Selajengipun wilujeng dalu Pak Anto ing wonten dan sawan rengel sugeng nyawiji lumantar radio Bas FM. Selajengipun ugi wilujeng dalu wonten Bapak Iwulan yang kawonten alat dan jantok sugeng nyawiji sinambi menapa kemawon

Bunda Sri Wulan, Bunda Sri Kandi, Bunda Rukaya, Mama Yuni kawan tenala dan ngampe lugi sukinya wiji sinambi menopo kemawon. Mbah Joyo, Dok Joyo kawan tenala dan balen. Mungkin-mungkin tansah penyaringan kawilujengan ugi Kang Temon, Kang Irwan, wonten Kang Juwarno, Kang Dimas Bagus sing wonten aladan Sekiwaras yang putri, Mas Iin, Kang Jaka Sembara wilujeng dalu, Apa Yusuf di dalam wonten aladan Kedung Adem, Bunda Renganis wilujeng dalu, wonten Kang Parjempol ugi mugi-mugi kalau dengan dalu punika tansah kalipur dene gendhing-gendhing lumantar radio Pas FM. Kita laras sesarengan gendhing ingkang badhe kapiyarsa inggih punika Srendang Biru mandhapipun kembang kopi.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Semenem kemana Mbak Safa Milujeng Talu Kelotarakan Dumatung Panjenengan Engga onten kalau dengan Talu Penikotan sama Nunggal Nyawici Lumantar Radio Pas FM Terse Kaulo Gayatri Engkang Kasibah Darakan Panjenengan Semoga kedang Mbak Safa Sinambi

0: Wah ya, rumah saku kok ada sing kurang. Oh iya, kopi juga cemilan mesti cepat nih bude.
1: Ayo
0: bude, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wey.
0: Gila bude, apa kui, anu
1: kersane lengkap lan gayeng pak nih.
0: Apa bude?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM? Lah nek pak nih iki sing seneng ya gending-gending kae tuh bude.
1: Wah, panjenengan ketinggalan pak nih. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah pak nih.
0: Tenang itu bune.
1: Wis to, pokoke pak nih bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa tuh bune?
1: Lengke, wong gending tayupane enak tenang lho pak nih.
0: Ya wis, tak setele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 pak nih. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Edan. Aja lali sampean nyoblos nomor 22 lho. Partai pelopor. Oke.
1: Oke.
0: Yen memajang

0: Caca. Nomor loro lo ya.
1: Enom.
0: Nah, kak, geko, ini kapannya kok? Panas hujan, hujan panas, panas, panas. Tak udah nih.

Tongeng. Nadia.

kompak tenang. Saya ana sing telepon, saya.

Poro kadang sutreso panjenengan tak si sesarengan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 Basa FM radione

0: 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
2: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
1: 96.6 Bas FM, kata

0: ada IG informasi pagi yang bikin happy edisi Rabu 19 Agustus 2026 sobatnya 96,6 radio nih Bojonegoro.
1: Perform Sakler Team from DJ Reza Figurexon and WSP.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus? Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang.

pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya, sobat, balik lagi masih di IG informasi pagi yang bikin happy. Ada Menteri Durmagati sudah mengantarkan kita menit ke-28 ya, lepas dari jam 6 pagi. Dan untuk informasi yang pertama, ini Desa Pelusungan kemarin hari Senin, sobat ya, menggelar resepsi kenegaraan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan juga memberikan penghargaan dan beasiswa bagi para warganya. Nah, jadi pemerintah Desa Pelusungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ini menggelar yang namanya resepsi kenegaraan gitu ya, dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin kemarin malam, dan kegiatan juga berlangsung di Balai Desa Pelusungan dan dihadiri Camat Kapas, Kapolsek, lalu juga para kepala desa di wilayah Kecamatan Kapas. Nah, selain menjadi sebuah momentum refleksi atas perjalanan kemerdekaan, kegiatan tersebut juga dikemas sebagai ruang apresiasi terhadap masyarakat yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan desa. Dan pemerintah Desa Pelusungan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh setempat yang dinilai telah berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pemberian penghargaan juga diberikan kepada para siswa berprestasi dari berbagai jenjang pendidikan, dan penghargaan sekaligus juga merupakan beasiswa yang diserahkan kepada siswa berprestasi mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak atau TK, SD atau MI, SMP atau MTs, hingga SMA atau MA Sobat.

Nah, suasana resepsi juga semakin semarak dengan penampilan stand up komedi yang menghadirkan komika Baihaqi dan Guntur. Sajian hiburan tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati peringatan kemerdekaan dalam suasana santai dan penuh keakraban, sekaligus juga memperkuat interaksi antara pemerintah desa dan juga warganya.

Iya, sobat ada kekasih bayangan mengantarkan kita di menit ke-46 ya, lepas dari jam 6 pagi. Nah, untuk informasi selanjutnya, ini ada informasi yang sangat inspiratif gitu ya. Jadi lahan sempit ini tidak menjadi hambatan bagi Abdul Mukarrom untuk mengembangkan dunia pertanian sobat. Yaitu petani asal dusun Kedungrejo, desa Kedungdowo, kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, yang berhasil mengubah lahan seluas sekitar 1.400 meter persegi menjadi ladang bertingkat yang menghasilkan beragam komoditas sekaligus. Nah, selama 7 tahun terakhir, Abdul Mukarrom atau yang akrab disapa Mbah Dul ini mengembangkan yang namanya IFS atau Integrated Farming System atau sistem pertanian terpadu. Dan melalui konsep tersebut, setiap ruang di lahannya ini dimanfaatkan secara maksimal sehingga mampu menghasilkan berbagai produk dalam satu hamparan. Dan pada lapisan pertama diterapkan budidaya ikan nila melalui sistem mina padi. Nah, di atasnya tumbuh tanaman padi sebagai komoditas pangan utama, dan selanjutnya lapisan berikutnya dimanfaatkan untuk budidaya melon, sementara di sepanjang pematang ditanami jambu kristal yang turut memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian. Selanjutnya, menurut Bahdul, pertanian ini tidak harus selalu identik dengan lahan yang luas. Jadi dengan pengelolaan yang tepat, satu bidang saja ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produksi sekaligus. Namun dengan pola ini, satu petak lahan ini mampu menghasilkan ikan, lalu juga ada padi, melon, hingga jambu kristal secara bersamaan. Selain meningkatkan produktivitas, sistem tersebut juga memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka sumber pendapatan yang lebih beragam sobat.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.